0: yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Kemarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang kedelapan, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arief, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya, Pak. Kopernya kan? Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
4: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron.
3: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
2: Pak Arief kan nyetor ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
3: Punya siapa, Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenko. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural.

gitu. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan.

0: Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
1: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
2: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pilot. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang berat.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
4: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
5: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
6: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro3 dan pemirsa RRI.net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
1: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
0: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
2: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
0: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
4: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
3: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berbeda.

0: 17 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
4: Baik, pemirsa, aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada...
5: Pro 1, kan

0: Sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

0: aku tuh. Kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Konselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Seribu ragu datang memaksaku.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entarlah,
1: ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah,
1: sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: suka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 36 menit lepas dari pukul 11 siang ini dan kita masih bersama-sama dalam kebersamaan Biak siang ini, Biak Korko Kine, edisi hari ini, hari Rabu, hari yang ke-16 di bulan September 2026. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti, rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi menarik masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas di sepanjang hari ini.

0: pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1, kanal

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita sering kan mendengar. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan pop Indonesia dari ruang dengar Anda. Dan kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 12:45 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya hingga jelang pukul 13 atau jam 1 siang ini, kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu daerah dari Nusantara untuk Anda, di mana kita jelang untuk ikuti penyampaian dinamika olahraga tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 Jakarta.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Dinamika Olahraga.
1: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku, kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool, but you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Dituro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Vitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Fajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Indonesia menyapa siang.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang akan kami bahas.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di edisi kebersamaan siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan sejarah dan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Rabu 16 September 2026.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Di biasa ngawe.
1: Perkenalkan Odan Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wahid memakai bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngakui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

107,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi dan

0: dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin berita daerah edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus, terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan. Itulah topik utama buletin kali ini pendengar, selengkapnya dibacakan bersama saya, Eta Rungevor.

0: Kami awali berita pertama, pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Roni Lololuan melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045, terutama kondisi kesehatan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor. Dukungan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Zakarias Elmailoa atas nama Bupati saat membuka workshop evaluasi penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG yang diselenggarakan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerjasama UNICEF di Swiss Bell Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026. Zakarias Mailoa mengatakan MBG merupakan program nasional dari Presiden yang dinilai sangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara khusus anak-anak Biak Numfor mengingat lebih dari 60% ke sekolah tanpa sarapan pagi. Untuk mengawal pelaksanaan program ini, Pemda Biak Numfor membentuk satuan tugas MBG yang diketuai Wakil Bupati dengan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan melibatkan semua OPD terkait. Keterlibatan multi-stakeholder seperti Dinas PU Kesehatan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Sosial sangat penting untuk mencegah kejadian keracunan seperti di sejumlah daerah agar tidak terjadi di Biak Numfor.
2: Pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang-bidang lainnya. Secara khusus kegiatan hari ini sangat penting. Yang kalau kita lihat persoalan-persoalan banyak yang kompak anak-anak kita yang agak sekarang lagi merebak di mana-mana tidak akan terulang, kejadian ini tidak boleh sampai di Biak Numfor. Nah, untuk diketahui, untuk Kabupaten Biak Numfor kurang lebih ada 6 SPPG yang sudah berjalan, tetapi yang paling inti semua terkait dengan 3T. Hasil testimoni kita, pemerintah daerah, Pak Bupati langsung cek pada waktu launching pertama di beberapa sekolah. Itu hampir semua anak-anak kita datang itu tidak sarapan. Ini sangat mengganggu proses belajar, mengajar. Sehingga ke depan untuk SPPG 3T ini sangat penting, cerita. Karena kalau kota dan semua, mohon maaf, itu hampir semua itu anak-anak itu orang tuanya mampu.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Zakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah meminta tim dari Kementerian Kesehatan bersama Satgas MBG untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sudah berjalan di Biak Numfor mulai dari kelengkapan persyaratan sanitasi hingga keberadaan ahli gizi. Ia menegaskan evaluasi ini penting dan harus dilakukan secara profesional tanpa pertemanan atau hubungan emosional dan jika kedapatan SPPG tidak sesuai aturan, maka program MBG ini harus dihentikan demi keselamatan anak-anak. Menurut Sekda Zakarias Elmailoa, program MBG mestinya diprioritaskan ke daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti di Pulau Numfor, Biak Barat, dan Biak Utara, karena anak-anak di wilayah tersebut sangat membutuhkan sarapan pagi bergizi. Workshop yang difasilitasi UNICEF dan Yayasan Jenewa ini menghadirkan tim dari Kementerian Kesehatan dan dinas instansi terkait dengan harapan menjadi forum terbuka untuk perumusan tindak lanjut sehingga program MBG berjalan lancar, aman, dan mendukung masa depan anak-anak Biak Numfor Papua menuju Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar, Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan Yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan dan Diploma 3 Tahun Akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus, terdiri dari 27 lulusan Prodi D3 Kebidanan dan 40 lulusan Prodi D3 Keperawatan. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
3: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan Yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan dan Diploma 3 Tahun Akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat yang terdiri dari 27 lulusan Prodi D3 Kebidanan Biak dan 40 lulusan Prodi D3 Keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selina Naboseren menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswanya. Ia berharap lulusan kebidanan Biak bisa membaur dengan masyarakat dan mendapat peluang untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.
4: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
3: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak Sofian Aswar melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
5: Perlu ditingkat Keperawatan Biak bahwa setelah di yudisium ini bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan prodi di tiga kebidanan. Ya, mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang ya dengan predikat cum laude.
3: Perwakilan lulusan prodi kebidanan Diana Bonsapia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
6: Harapan kami semoga yudisium kali ini terus wisuda lagi, kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
3: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya.
0: Berita selanjutnya, pendengar, Kapolres Biak Numfor yang baru gelar Coffee Morning perdana dengan masyarakat dari berbagai kalangan upaya menjaga Kamtipmas bersama. Roni Lololuan melaporkan.
1: Kapolres Biak Numfor yang baru AKBP Arjuna Wijaya SIK menggelar Coffee Morning Presisi dengan slogan Polres Biak Numfor Mamri sebagai program unggulan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga Kamtipmas. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026 ini menjadi ajang perkenalan Kapolres baru dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, ketua paguyuban, pemerintah daerah, dan pejabat utama Polres Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya didampingi Kasat Intelkam Ibtu Juan C. Rumsarwir SE mengatakan sebagai pejabat baru dirinya wajib meminta permisi dan dukungan dari seluruh masyarakat Biak Numfor. Ia menegaskan Coffee Morning Persisi bukan sekedar silaturahmi namun menjadi wadah sinergi antara Polri dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, saran, masukan, bahkan kritik sebagai koreksi positif demi perbaikan kinerja kepolisian. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi isu narkoba, miras, tertib lalu lintas hingga pencegahan kebakaran hutan dan lainnya, umumnya bermuara pada upaya menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
7: Berapa himbauan ke masyarakat yang terkait yang lagi terjadi di Biak ini adalah kebakaran hutan, untuk sama-sama kita lakukan pencegahan. Karena pencegahan itu lebih baik. Kemudian yang mungkin banyak yang ada terjadi di Biak ini adalah narkoba. Kita himbau untuk sama-sama kita memberikan himbauan ke masyarakat untuk jauhi narkoba. Kalau yang ngomong polisi mungkin kurang dengar, kalau yang ngomongnya masyarakat lebih didengar. Dan terakhir, sama-sama kita jalin sinergi untuk menjaga Kamtipmas. Apabila ada anggota pelanggaran, kami silakan aja dilaporkan, kami siap akan melakukan penindakan. Kami juga menyerap aspirasi lah dalam rangka itu. Kalau kita lebih dekat, tentu aspirasi akan muncul semua. Rasanya luar biasa, kami cuma akan terima kasih ke semua yang hadir di sini menyempatkan waktunya. Bapak-bapak adat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang mau hadir. Ini satu kesempatan yang luar biasa mereka mau hadir di sini. Kita cukup merasa bangga dan merasa tersanjung lah dengan kehadiran mereka.
1: Kapolres AKBP Arjuna Wijaya menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk jika ada pelanggaran yang dilakukan anggota di lapangan untuk segera ditindaklanjuti. Kehadiran para tokoh dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Kapolres dan berharap kebersamaan ini tidak berakhir di sini, namun terus terjaga demi menciptakan Biak Numfor yang aman dan damai.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis sistem informasi orang Papua atau SIO Papua. Tri Rian melaporkan.
9: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissville Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
10: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaruh perhatian yang sangat besar terhadap validitas data kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput.
9: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septir Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
11: Nah, di sini terkait dengan pendataan pendata atau penyedia data mikro mulai dari kampung berbasis SIO Papua, sistem informasi orang Papua ini, itu memang sistem informasi orang Papua itu telah menjadi semacam tools untuk menyediakan data statistik sektoral. Nah, ini yang saat ini lagi didorong di pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pendataan.
9: Turut hadir Kepala Pusdalitbang Baperida Provinsi Papua Agustinus Hartopo jelaskan bahwa pembangunan saat ini harus didukung dengan data yang baik mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga provinsi dan nasional.
12: Data ini mulai dari distrik, kemudian kampung, ini datanya baik. Para kader-kader inilah sebenarnya tadi ujung tombak ya, sehingga kalau mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
9: Pendataan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
0: Berita terakhir pendengar, atlet Wadokai Dojo Kodim 1708 Biak Numfor menorehkan prestasi membanggakan dalam kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Papua 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
13: Wadokai Dojo Kodim 1708 Biak Numfor memperoleh prestasi membanggakan dalam kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Papua 2026 yang berlangsung pada 11 hingga 14 September 2026. Membawa 12 atlet binaan, kontingen Biak Numfor berhasil meraih 1 medali emas, 1 medali perak, dan 6 medali perunggu. Kejuaraan ini diikuti 421 atlet dari berbagai kelas dan kontingen setanah Papua. Meski persaingan ketat, atlet binaan Kodim 1708 Biak Numfor mampu tampil kompetitif dan mengukir prestasi gemilang. Medali emas diraih oleh Maximus Meredius David Benamen, juara 1 Komite Perorangan Junior 76 kg putra. Medali perak diraih Fadil Aryansyah Sugihartono, juara 2 Komite Perorangan Kadet 52 kg putra.
3: Sementara untuk medali perunggu diraih Amelia Cynthia Tumampa, juara 3 kata perorangan senior putri dan juara 3 komite perorangan senior 68 kg putri. Adila Rizky Pratama, juara 3 komite perorangan junior 76 kg putra. Karen Rabungan, juara 3 kata perorangan kadet putri. Gilvira Noela Pati, juara 3 komite perorangan kadet 42 kg putri. Saron Mersina Jessica Wambro, juara 3 komite perorangan junior 50 kg putri. Pelatih Wadokai Dojo, Sensei Slamet Suhardi, menyampaikan kebanggaannya atas capaian para atlet. Ia menegaskan pembinaan akan terus diperketat dan akan melakukan evaluasi kekurangan dan terus berlatih secara intensif untuk selanjutnya persiapan di bulan November akan mengikuti kejuaraan Uncen Open Dies Natalis.
14: Atlet kami dari Wadokai Dojo Kodim 1708 Biak Numfor, kami berangkat dengan 12 atlet dan berhasil membawa pulang medali 1 emas, 1 perak, dan 6 perunggu.
3: Di sisi lain, ia berharap dukungan dari pemerintah khususnya Dispora Biak Numfor semakin ditingkatkan karena selama ini para atlet mengikuti kejuaraan dengan biaya sendiri dengan dukungan penuh orang tua. Untuk itu ia berharap pihak terkait bisa melirik dan memberikan perhatian lebih agar para atlet memiliki kesempatan lebih luas untuk berprestasi.
14: Selebihnya juga kami juga berharap pemerintah dalam hal ini mungkin Dispora memperhatikan kami karena seperti biasa seperti yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya, mereka berangkat dengan biaya sendiri dan dukungan penuh dari orang tua yang ingin melihat anak-anaknya berprestasi. Mudah-mudahan ke depan ada pihak-pihak terkait yang sudi kiranya mungkin melirik anak-anak ini dengan memberikan kesempatan lebih banyak lagi mereka untuk berprestasi.
3: Prestasi ini menjadi bukti potensi besar atlet muda Biak Numfor di kancah olahraga, sekaligus motivasi generasi muda untuk terus berjuang dan mengharumkan nama

Baik, pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Kami informasikan Anda juga pendengar dapat menyimak berita-berita selengkapnya melalui portal berita kami di rri.co.id. Saya Eta Rumngefur, selamat sore.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya

0: Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ma, hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
4: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
5: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
4: Pa.
5: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
6: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
4: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Eh, apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 1, Kanal

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Hutan. Aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Kru 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas segera, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Aduh, muncrat-muncrat. Tisu mana tisu?
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Kami juga mendengar untuk rangkaian lagu dangdut pilihan menemani Anda di sore hari ini. Selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi Islami untuk kita jelang penyampaian selawat Nabi di pukul 17.51 menit serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda mendengar di program Biak sore ini, Biak Mandira ini. Masih menemani Anda di edisi Rabu di 16 September 2026.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan

0: Kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 16 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Eta Rungefor. Kita mulai dari berita pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan setempat. Berikut laporan reporter Riki Aritonang, RRI Serui.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang telah menyelimuti kota Serui selama lebih dari sepekan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Serui. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, dalam wawancara di kantor Dinas Kesehatan Selasa 15 September 2026, mengatakan kondisi ini dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat terutama pada mata dan sistem pernapasan ISPA.
3: Terkait dengan situasi Kota Serui ya dan sekitarnya yang kita bisa saksikan hari ini cuaca di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sedikit tertutup dengan kabut asap ya. Kalau secara terus-menerus masyarakat dihadapkan atau terpapar dengan kabut asap ini maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Kalau terus-menerus kita terpapar dengan asap ini maka tentunya kesehatan mata, kemudian yang paling cepat sekali ini akan berpengaruh ke pernapasan terutama terkait dengan penyakit infeksi saluran pernapasan atas, ISPA.
2: Karolis menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, menggunakan masker serta kacamata atau helm saat berkendara untuk melindungi saluran pernapasan dan mata dari paparan kabut asap selagi Dinas Kesehatan mempersiapkan sosialisasi dan pembagian masker kepada masyarakat.
3: Kami menghimbau agar masyarakat itu dengan situasi hari ini kalau keperluannya tidak terlalu mendesak tidak usah keluar rumah. Kalau memang punya kepentingan sekali, saya menghimbau untuk dalam beraktivitas saat ini dengan kondisi yang kabut asap ini, maka kita menggunakan masker untuk membantu kita dalam melaksanakan aktivitas. Kita tidak tahu cuaca ini atau cuaca kabut asap ini sampai kapan. Tetapi kita tetap menjaga kesehatan kita, selain bisa di rumah, jangan lupa olahraga, untuk tetap mempertahankan imunitas tubuh. Kalau keluar rumah gunakan masker. Jangan lupa juga kalau menggunakan kendaraan di jalan raya, kita juga bisa melindungi mata kita dengan menggunakan kacamata atau helm. Sehingga itu memproteksi diri kita untuk supaya tetap kita sehat dalam menghadapi kondisi kabut asap saat ini.
2: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat tetap menjaga kesehatan diri dikarenakan belum dapat dipastikan kapan kabut asap ini akan berakhir. Riki Aritonang melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengevakuasi satu orang korban penculikan KKB dari distrik Jila, Kabupaten Mimika yang terjadi pada 17 Agustus lalu. Berikut laporan reporter Arul Firmansyah, RRI Jayapura.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Mimika dan sejumlah tokoh masyarakat berhasil mengevakuasi satu korban penculikan kelompok kriminal bersenjata dari distrik Jila, Kabupaten Mimika. Korban atas nama Demerina Wamang yang dilaporkan diculik oleh KKB bersama dengan sejumlah rekannya pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, proses evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai adanya temuan korban selamat di Kampung Bela, Distrik Alama, Kabupaten Mimika pada 7 September yang lalu. Saat ditemukan, korban bersama seorang rekannya atas nama Yosina yang juga menjadi korban penculikan. Namun sayangnya, Yosina ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia, diduga akibat kondisi fisik yang sangat lemah dan tidak mendapatkan asupan makanan selama berada di hutan.
5: Satgas Operasi Damai Karten bersama Polres Mimika dan dibantu oleh tokoh masyarakat yang ada di Mimika telah berhasil mengevakuasi satu korban selamat atas nama Deremina Uamang. Deremina Uamang dan teman-temannya ini adalah korban penculikan pada tanggal 17 Agustus yang lalu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Hari ini kita berhasil proses evakuasi. Tragisnya, adik Uamang ini itu tidak sendirian. Pada saat ditemukan tanggal 7 September itu bersama seorang rekannya, yaitu adik Yosina. Namun sangat disayangkan, adik Yosina ini ditemukan telah meninggal dunia dikarenakan kondisinya memang sangat kurus dan tidak mendapat asupan makanan sama sekali. Jadi mereka berjuang selama 20 hari di hutan, tidak makan dan minum.
4: Sebelum dievakuasi, korban sempat dirawat di rumah warga di Kampung Bela dan sedianya korban akan dievakuasi sesaat setelah ditemukan. Namun akibat terkendala cuaca, korban akhirnya baru bisa diterbangkan ke Timika pada Senin 14 September 2026. Setibanya di Timika, korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menambahkan, saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan belum dapat dimintai keterangan karena kondisi fisik yang lemah serta masih mengalami trauma. Adapun untuk jenazah korban lainnya atas nama Yosina, saat ini telah dimakamkan secara adat di Kampung Bela.
5: Kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Timika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan untuk mendukung fisiknya agar kembali menjadi baik dan stabil. Dan sekarang masih dalam proses pemulihan.
4: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens berkomitmen akan terus berupaya untuk mengevakuasi 9 korban penculikan KKB lainnya. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, 9 warga yang sebelumnya disebut sebagai intelijen oleh KKB dipastikan adalah warga biasa. Mereka berstatus sebagai pelajar dan juga masyarakat sipil lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua atau OAP berbasis Sistem Informasi Orang Papua atau SIO Papua. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
6: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis Sistem Informasi Orang Papua SIO Papua di Swissmill Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asisten 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
7: Ini tidak terhenti pada kegiatan pelatihan yang dapat dilaksanakan pada saat ini dan beberapa hari ke depan dalam pendataan, tetapi terus berlanjut menjadi sebuah kerjasama dalam membangun tata kelola data pembangunan yang transparan, kuat, terpadu, dan berkelanjutan.
6: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septer Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
8: Program apa kerjasama pemerintah Indonesia sama Australia dan Kementerian Pengampu ada tiga kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Bappenas. Dan kita diberikan mandat, program skala diberikan mandat untuk menampingi semua provinsi-provinsi, 12 provinsi di Indonesia. 6 provinsi ada di tanah Papua. Ya, secara khusus untuk di Provinsi Papua, salah satu tema kan ini terkait dengan tata kelola yang dasar ya, dan tata kelola pemerintahan. Salah satu mandat yang paling penting dari program skala adalah bagaimana menyediakan data yang akurat, data yang valid untuk perencanaan berbasis pada bukti.
6: Badan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul apresiasi 48 lulusan rekognisi pembelajaran lampau pendidikan guru sekolah dasar atau RPL PGSD dorong pengabdian hingga wilayah terpencil. Berikut laporan reporter Agustina Yuniarsi, RRI Bovendigul.
9: Pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan apresiasi kepada 48 mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD yang telah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti prosesi yudisium. Program RPL PGSD tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan Universitas Musamus Merauke yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua guna meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, serta semangat pantang menyerah para guru dalam membagi waktu antara menjalankan tugas dan pengabdian sebagai pendidik dengan kewajiban mengikuti perkuliahan.
10: Bagi orang atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, saya menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 48 orang mahasiswa yang hari ini resmi menggelar kelulusan melalui proses yudisium saat ini. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dari saudara-saudara sekalian dalam membagi waktu antar tugas dan pengabdian sebagai pendidik di lapangan dan kewajiban menempuh perkuliahan.
9: Menurutnya, pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, guru SD memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, etika, literasi, numerasi, dan semangat belajar anak sejak usia dini. Guru SD bukan hanya sekedar mengajarkan baca tulis, tetapi juga menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini. Bupati menilai kehadiran program RPL PGSD menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga guru yang profesional, kompeten, serta memahami karakter dan kearifan lokal Papua.
10: Pendidikan tingkat dasar adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Di tangan Bapak Ibu guru sekalian, karakter anak-anak kita dibentuk menjadi guru SD, bukan hanya sekedar mengajar baca tulis, menanamkan nilai moral, etika, dan semangat belajar sejak dini.
9: Selama ini, kata Bupati, banyak guru di kampung-kampung yang telah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun namun masih terkendala kualifikasi akademik secara formal. Melalui kerjasama strategis dengan Universitas Musamus Merauke, pengalaman dan pengabdian tersebut direkognisi serta ditingkatkan kapasitasnya secara formal kepada para lulusan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Poltekkes Kemenkes Jayapura, Program Studi Diploma 3 D3 Keperawatan Merauke, menggelar upacara yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan, dan Diploma 3 Keperawatan Tahun Akademik 2025-2026. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti, RRI Merauke.
11: Kegiatan yudisium menjadi momentum penting bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan untuk memasuki tahapan baru sebagai tenaga kesehatan profesional. Hal tersebut disampaikan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto, dalam sambutannya pada kegiatan yudisium yang diikuti secara daring dan luring. Menurutnya, yudisium bukan sekedar seremoni untuk menandai berakhirnya pendidikan, tetapi menjadi titik perubahan dari mahasiswa menjadi tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengatakan setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan akan menghadapi dunia kerja dan pengabdian yang memiliki tantangan yang lebih besar. Para tenaga kesehatan dituntut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, keluarga, dan masyarakat sesuai kompetensi masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan profesi tenaga kesehatan sebagai jalan pengabdian, bukan semata-mata pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Ia menambahkan masyarakat tidak hanya membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan akademik dan keterampilan, tetapi juga tenaga kesehatan yang jujur, berintegritas, peduli, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjadi teladan.
12: Karena itu hari ini bukan hanya tentang keberhasilan akademik, hari ini adalah tentang ketekunan, ketangguhan, dan keberanian untuk terus melangkah. Para lulusan yang saya banggakan, setelah yudisium ini, saudara akan memasuki dunia yang berbeda. Dunia kerja dan dunia pengabdian akan memberikan tantangan yang jauh lebih nyata. Saudara dari keperawatan akan berada di sisi pasien ketika mereka membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Berikan pelayanan terbaik dan berkontribusi bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya ingin menitipkan satu pesan penting kepada saudara, jadilah tenaga kesehatan yang mau berbakti. Jangan melihat profesi saudara hanya sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Lihatlah profesi saudara sebagai jalan pengabdian.
11: Budi mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar setelah memperoleh ijazah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah menuntut tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kompetensi. Sementara itu, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke M. Saljan mengatakan, sebanyak 44 lulusan Program Studi Diploma 3 Keperawatan Merauke mengikuti yudisium tahun akademik 2025-2026. Saljan berharap seluruh lulusan mampu menjadi tenaga perawat yang profesional setelah mengabdikan diri di tengah masyarakat.
13: Kegiatan prodi dari keperawatan Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura melakukan yudisium untuk tahun akademik 2025-2026 dan untuk prodi dari keperawatan Merauke ada 44 mahasiswa yang dinyatakan lulus, itu juga melalui penetapan uji kompetensi sehingga mereka dinyatakan lulus secara nasional. Dengan demikian mereka berhak di yudisium pada hari ini dan siap menyandangkan gelar ahli madya keperawatan.
11: Ia menegaskan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi para lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan yang profesional dan bertanggung jawab. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Berikut laporan reporter Robi Vanindi, RRI Nabire.
14: Pengurus Lembaga Masyarakat Adat LMA Koordinator Wilayah Korwil Papua Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua Dr. Lenis Kogoya STH MHUM bertempat di Auditorium RRI Nabire Senin 14 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah serta aparat TNI Polri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan pengerahan tongkat kepemimpinan adat dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua Elema Korwil Popotenga yang baru dilantik, Yonako Goya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.
15: Kami lembaga masyarakat adat Elema Provinsi Papua Tengah bersama seluruh unsur masyarakat adat menyatakan komitmen mendukung mewujudkan sinergi dan komitmen yang harmonis antara Elema, pemerintah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Bersama-sama menjaga konsistivitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah.
14: Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Martin Ukago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. Elema diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan. Ia meminta Elema mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan perlu mendapatkan pendekatan adat dan dialog.
16: Elema harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Saya meminta agar organisasi ini dijalankan dengan persatuan, jangan membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam lembaga adat. Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jangan menggunakan kekerasan.
14: Diharapkan Elema dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. Elema tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan. Lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan Yudisium Program Pendidikan Profesi Nurse, Sarjana Terapan, dan Diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor, sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
17: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan Yudisium Program Pendidikan

0: layani masyarakat.
1: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
0: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak Sofian Aswar melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
2: Bahwa setelah di yudisium ini, bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan prodi ketiga kebidanan. Mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang yang dengan predikat cum laude.
0: Perwakilan lulusan prodi kebidanan Diana Bonsapia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
3: Harapan kami semoga yudisium kali ini terus wisuda lagi, kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
0: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Ririn Arini melaporkan.
4: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eta Rungefur menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
5: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih.

0: pada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.

Terdapat tiga kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama. Mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddhalah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Kelompok biku kedua sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. Dan tiga kali undian tertuju kepada istri kapten. Kemudian wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten dan kapal pun dapat bergerak kembali. Kelompok ketiga terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkanlah sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutup pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, 7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ketujuh, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri, dan para biku bisa keluar dari gua serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Setelah mereka bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari 3 kelompok biku tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok biku pertama. Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ketujuhnya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua. Para biku, saat itu terdapat seorang wanita yang mempunyai anjing peliharaan. Dia selalu membawa anjing tersebut bersamanya kemanapun dia pergi. Di kota itu terdapat pemuda-pemuda yang selalu menggoda wanita itu dan anjingnya, sehingga dia sangat marah dan merasa malu. Akhirnya ia merencanakan untuk membunuh anjingnya. Dia mengisi sebuah pot dengan pasir, mengikatkan di leher anjingnya, dan melemparkannya ke dalam sungai.
anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Lalu Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga, "Para bhikkhu, saat itu 7 orang gembala melihat seekor kadal masuk ke dalam anak bukit. Dan mereka menutup 7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup 7 jalan keluar, mereka pergi serta melupakan kadal yang terperangkap dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan kadal tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, 7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari tanpa makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para bhikkhu berkata, "Oh, memang benar. Tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam gua."

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, Bunda Karim, manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kami hadirkan sandiwara radio ke ruang dengar Anda dengan judul Rindu Papeda Produksi RRI Sorong. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
3: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
2: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
3: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
2: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
3: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena tera selera makan. Atau aku punya perut sakit?
2: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
3: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
2: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
3: Hai, Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
4: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampung suara jadi.
3: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
4: Aduh, panas apa di sini? Niko, kenapa kok tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
2: Tidak, Maria, saya malas.
4: Ada apa ini? Kok patah hati kah?
3: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
4: Masa Niko, saya kira kok sekena malaria lagi.
2: Ini serius. Kok bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
4: Niko, saya mau tanya. Kok tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
2: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
3: Maria, memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
4: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
2: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
3: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
4: Iyo. Kemarin, Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu, mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
2: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
4: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
3: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah?
2: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
4: Sudah, jam banyak bicara. Cepat, Tom buka ikan asap itu. Soal sulit dari tadi, sungguh mati sih.
3: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
4: Ember.
2: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
4: Iya, iya, ayo. Mari, iyo, berdoa.
3: Ayo, mari, berdoa. Saya lapar ini.
2: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
3: Amin.
2: Nah, sekarang mari kita serbu. Terima kasih.

0: gerakan banyak di sana.
1: Woi, sedap apa lagi nih gua ya?
0: Nanti hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia

adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

Ya, pendengar, sudah pukul 20 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, pendengar, di kebersamaan kita Biak malam ini. Ya, pendengar, hari ini tepatnya di hari Rabu 16 September 2026. Ya, pendengar, Hari Ozon Sedunia ini diperingati setiap 16 September sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lapisan ozon bagi kehidupan di bumi. Ya, pendengar, lapisan ozon ini berada di atmosfer dan berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet atau UV berbahaya dari matahari. Dan tanpa perlindungan tersebut, paparan radiasi UV yang berlebihan ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada manusia serta berdampak pada ekosistem. Ya, pendengar, melansir National Today, peringatan ini memiliki kaitan erat dengan upaya dunia mengatasi kerusakan lapisan ozon akibat penggunaan bahan kimia tertentu. Pada 1980-an, pendengar, para ilmuwan menemukan adanya penipisan ozon yang signifikan, terutama di wilayah Antartika. Dan salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan bahan perusak ozon seperti CFC yang sebelumnya banyak digunakan dalam lemari pendingin, pendingin udara, aerosol, dan berbagai produk industri. Sejarah Hari Ozon Sedunia bermula pada 16 September 1987 ketika negara-negara di dunia mengadopsi protokol Montreal tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon. Kesepakatan tersebut, pendengar, menjadi tonggak penting dalam kerjasama internasional untuk mengurangi dan menghapus penggunaan berbagai bahan perusak ozon. Kemudian melalui keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1994, tanggal 16 September, ditetapkan secara resmi sebagai Hari Ozon Sedunia. Dan setiap tahun, peringatan tersebut mengangkat tema yang berkaitan dengan perlindungan lapisan ozon dan lingkungan. Dan peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan perlindungan ozon membutuhkan kerjasama pemerintah, industri, ilmuwan, serta masyarakat. Dan berbagai inovasi teknologi yang lebih ramah lingkungan terus dikembangkan untuk menggantikan bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon. Dan Hari Ozon Sedunia, pendengar, ini bukan sekedar peringatan tahunan, tetapi juga ini menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat memahami hubungan antara aktivitas manusia dan kondisi atmosfer. Menggunakan peralatan pendingin yang dirawat dengan baik, kemudian memilih produk yang lebih ramah lingkungan, serta mendukung kebijakan perlindungan lingkungan, ini merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan. Dengan menjaga lapisan ozon, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ya, itu dia mengenal sejarah Hari Ozon Sedunia yang diperingati setiap 16 September. Satu info ya yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di kebersamaan kita, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pukul 20 lebih 53 menit saat ini, pendengar, nanti pada pukul 21 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Lanjutkan.
6: Siap, maksudnya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi di sini.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Port Visit 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayaran mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: perlindungan. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia, yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kemendagri menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C.

0: 4 dekade, Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
3: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
4: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
3: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
4: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
5: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
4: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur saat ini pendengar. Selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda. Nanti hingga jelang pukul 22 pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta. Akan menghadirkan bintang tamu Yana Julio dan Edi Suryono nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Bu, air mineralnya dua ya?
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Satu dari Andi Maria Matalata dengan Januari Biru sudah mengantarkan kita saat ini pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama Ruang Rindu, menghadirkan bintang tamu Yana Julio dan Edi Suryono bersama host Yudi Ismail. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang, Dok, di Ruang Rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Oh.
2: Ya kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya, kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik Sebe, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: kok
1: enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tadi janjinya, Dokter ya. Aduh.
2: Kan Oktober itu sebelumnya kan,
1: malah
0: sebelumnya
1: ada acara dengan dokter di kota Jogja.
0: Oh iya iya iya iya iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah,
2: ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua,
2: itu. Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick,
1: teman kita juga
2: yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa ready gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang rindu juga.
2: Artis-artis lama ya. Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk emak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis. Karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Pastinya di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Nah,
0: itu, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: di Manado. Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono
1: ini, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik, Dokter Edi? Itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama Bu, kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
4: Mas Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu.
1: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap. Pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih?
4: Pertanyaannya, sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke, gitu. Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik.
1: Gimana
0: Bang Candy, gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
5: juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
1: Radio
5: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam.
1: Boleh, silakan
0: Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli yang bertugas malam ini, Nyanyi Renawati dan seluruh
0: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli kita ke Lampung
1: ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang. Halo? Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
0: Okay.
2: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
1: emang legend itu, legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya. Kemudian sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
1: Masih terjangkau
2: sih.
1: Ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya
0: udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya, siap.
0: Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Dan

0: berbakat
1: okay.
0: untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya.
1: Oke, okay, siap.
2: Oke, okay, Bang Ori.
0: Iya, boleh sandalan?
1: Silakan, boleh, silakan Bang Ori.
0: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap, kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
0: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah, oke.
2: Okay. Di acara nah, nanti.
3: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya.
1: Yeah.
3: Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya.
1: Yeah. Oke.
3: Okay. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi kata
1: ya, sudah tak mungkin. Nah. Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: Mirip.
3: Nah, jadi
2: dia nyanyinya anu Mas.
1: Overtune. Terus.
3: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah, udah saya udah saya sampaikan kayaknya gini oh iya gini lah ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
1: Oh,
3: nah gitu
1: siap.
3: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke, pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh, Sunda pakai H ya.
3: Ah, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa tuh Jawa.
1: Iya, iya
3: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
3: Mas,
1: masuk Sunda.
3: Banten.
1: Saiki Banten. Oh, alah.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Oh, yes.
3: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, dok.
3: Ya, kita sama-sama
1: Gemini. Oke, oke, oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: undur, ya?
3: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
3: nah,
2: iya.
3: Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata ada halangan. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini Jakarta.
3: 31 Oktober.
2: Oh iya,
3: ya.
2: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
3: ada,
2: lebih lanjut.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
3: Oke,
2: siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Ruang Rindu.
1: Kita lanjutkan Mori, kebersamaan di Ruang
0: saya
1: Rindu.
0: Yudi Ismail.
1: Saya Yudi Ismail.
2: Alhamdulillah.
3: Yeay, akhirnya.
1: Kang Yana katanya lagi ikut Bintang Radio ya sekarang ya.
4: Pada tahunnya, pada zamannya.
3: Aduh, jebolan itu Bintang Radio
2: bukan
3: satu
2: Bintang
3: ini.
2: Radio, tapi itu Bintang Radio dan Televisi.
1: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu Bintang Radio dan Televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
1: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin Bintang Radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
3: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
1: Oh iya.
4: Kang, Kang. Aduh, dia.
1: Iya.
4: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
4: Iya.
1: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi Bintang Radio?
3: Iya, Bintang Radio saat mengikuti Bintang Radio Televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
3: Tahun 70. Yang benar kan?
1: Hah? Seriusan.
4: Saya belum lahir.
1: Saya belum lahir, benar.
2: Tuh ya 78 apa 7?
3: No, 78 aku SD.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ayo ikut lomba gitu. Harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi. Eh menang gitu.
1: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
1: Oke. Okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
3: Juara di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
1: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
3: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak. Ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi sih.
1: Oh.
2: Kurang ambisi.
1: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
3: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
1: Tapi menang terus dong berarti.
3: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
1: Oke. <Okay. laughs> Siap.
2: Ya gitu terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus.
1: Pokoknya sekitar
2: Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
1: Oh ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar nggak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya?
3: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, Ibu Fatmawati.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
5: Apa kabar dulu Ibu Itas?
3: Oh, baik. Alhamdulillah Ibu.
5: Masih ganteng.
1: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
3: Idi. Kok kier, Mas?
1: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
3: Silakan yuk.
5: Mas Yudi, kan tamunya siapa ya?
3: Kang Yana Julio dan Dr.
1: Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
3: Iya.
1: Silakan, silakan.
5: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
4: Berarti aku yang masnya ya. Panggil omnya.
5: Salah kamu. Ya, orang Manado.
1: Oh iya.
5: Rasanya orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
5: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
4: Boleh, boleh.
5: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
3: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Ian Nahulio.
5: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
5: Iya.
1: Siap.
3: Oke.
5: Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Amin, amin, amin.
5: Semua.
1: Terima kasih.
5: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, Mas. Mau salam dong.
3: Boleh, silakan,
1: silakan.
5: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
5: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
5: Ada Oma Ada, apa kabar?
1: Oke, okay, baik.
5: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
3: Selain membuat acara dong.
4: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya,
3: Mbak.
4: Ya.
3: Nah,
2: ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
1: Iya ya.
4: Aduh.
1: Oh, tuh Kang Giana aja mengakui loh.
3: Kang Giana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
3: Iya,
1: bulan Februari.
3: Bikin apa single religi dok?
1: Oh, sama Ita okay, Purnamasari.
3: Iya.
1: Biar dijawab dulu.
3: Okay. Silakan dok.
4: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
3: Medis.
4: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Mengapa namanya saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
1: saya ngurusin
4: ya kan nah ya, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan
1: Okay.
4: untuk ibu saya itu.
1: Nah,
4: kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
1: Temenang. Ya ya ya ya.
3: Temenang maksudnya.
4: Untuk jadi juara.
1: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia
1: ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu kehadiran dan lagu emosi jiwa itu
3: apakah jadi satu album,
1: dalam satu
3: Kang?
1: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
3: Terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, emosi jiwa itu single di kompilasi album.
1: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
1: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Okay. Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
1: 80-an
3: nih, 80-an.
1: Kok 79?
4: 89 kali ya.
3: 89 Kang tepatnya.
4: Catatan Sebuah ya,
1: Catatan Sebuah 2 ya.
4: Iya.
2: Tahun itu kompilasi soundtrack Tetap B2. Terus salah satunya emosi jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, emosi jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi setelah emosi jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Okay.
2: Jadi beda-beda album sama emosi jiwa.
1: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
3: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi, jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam, saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya, walaupun langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, langsung berapa diputer. Hari kemudian udah hafal gitu. Album,
3: aduh,
2: album pria Indonesia itu, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi, terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
3: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul, betul,
3: hasilnya
1: betul.
3: Hasilnya ya luar biasa.
1: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
3: Putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
1: Oke.
2: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
3: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
3: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
4: sering diajak.
3: Sering diajak juga kan?
2: Iya, dia aktif di musikal.
1: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
1: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh musikal.
1: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
1: Siap.
3: Yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu seneng nari. Kalau nyanyi pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
3: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
1: Siap. Memang kalau begitu.
3: Di seni Kang. Okay. Menuruni
2: kalau nyanyinya yang kalau janjinya yang nurun itu ke Aisyah.
3: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
1: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
0: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
1: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan.
3: Ya, Ahmad,
1: ini ada Kang
3: Yana Julio dan Dr. Edi.
0: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Kang Yana katanya.
0: Sehat alhamdulillah.
3: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke.
0: Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
1: Salam
0: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
0: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam memus melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
3: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Diana apa pertanyaannya?
0: Kang Diana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
0: Kang Yana, makanan apa saja
1: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu, bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
0: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
1: Saya ada pertanyaan sama buat Dokter Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
0: Semuanya deh ya, salam sehat.
1: Terima kasih.
0: Salam NKRI harga mati.
1: Oke, siap, terima kasih Pak.
4: Merdeka,
1: merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
4: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
3: Sabtu, Minggu.
4: Nah karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
1: oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya?
4: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
4: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Favorit saya banyak.
3: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
3: Rendang. Masakannya Tania.
4: Rendang.
3: Ya pastilah. Masakannya
1: rendang ya.
3: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
3: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
3: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak hits. Gitu maksudnya.
3: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
3: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah, di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
3: Selamanya
2: paling
3: cinta, siap.
4: Sudah di sama tapi itu juga kalau, soundtrack film juga kan
3: soundtrack
4: pernah
3: film
4: dia
3: juga
4: yang
3: ya?
4: Iya, sama iya. Di Cinnamon itu
3: The Cinnamon. Iya.
2: Iya, setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
3: naik lagunya, betul.
1: Oke, baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
3: ada Bang Leman.
2: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
3: Boleh.
4: Apa sih Kang?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul. Kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Kayaknya bisa direvisi itu ya nggak sih?
3: Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
3: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
4: Mahal banget.
3: Aku kesel di sini. Pengen banget.
4: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
3: Tadinya
4: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana nanti dia di Jogja kita.
3: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Wow. Okay. Siap kalau
4: sesuai lah berarti enggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
3: Iya, oke.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung saja nih Mbak Ita dengan Dokter Edi.
3: Dokter Edi.
0: Edi. Yono. Dan Kang
3: Yana
0: Yulio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
0: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mak.
1: Oke.
0: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
0: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Dan itu
0: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Siap, ditunggu ya.
3: Nanti akan dijawab.
0: Salam balik.
1: Siakan.
0: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
0: Itu saja Mas Yudi.
1: Oke.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
4: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
4: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut enggak ya?
3: Boleh.
4: Jebolan Tiana.
3: Boleh.
4: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh oke.
4: Udah lama.
1: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya. Oke.
4: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
4: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding. Yang beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
4: saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
1: Tidak
4: mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
4: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik
4: IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
4: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
4: 21 Oktober.
3: Ini luar biasa nih, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap. Kemudian, wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
4: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 021 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
3: by WhatsApp,
1: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Dari
1: Mbak
3: Cindy,
1: Ita dan Bang
3: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend,
3: tapi masih enak banget didengar.
1: Walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, Hasrat Cinta.
3: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
3: Pengen dengar suaranya langsung.
4: Ah, kaknya nama apa?
3: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
4: Aduh,
3: eh dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
4: Yang itu aja, yang awalnya aja ya.
3: Monggo.
4: Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Soul ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau lah. Langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama?
2: Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap, Kang. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu.
1: Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampil tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton ya, bareng.
2: Selain Dr. Eddy itu.
0: Iya. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi solois, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yananya baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih, Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top.
0: Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu dia, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Ya. Oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi, orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Iya. Enggak dirilis lagi.
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Ada Mas Heri. Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan
4: bikin
3: Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman ya, rindu ya, sampai mati,
1: Mbak Ita. Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang, Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya,
1: ya. Aku sudah usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Ada
3: salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah, kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Enggak, udah pernah, ya?
1: Gak? Udah pernah.
2: Melupa kapan.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam
0: Mbak Yudi,
5: Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa. Itu ya, kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya, Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Cuma perpaduan dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di Upin Wajar Oktober dari Sempur Sini sama Kang Abang Edi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi Kukano. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
1: Mas Yudi ini.
5: Iya, bagus kan deh kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Kita nanti. Terus saya menyapa Bapak Bejo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi kita dan semua yang mendengarkan perusahaan dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Johana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya emosi jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Kayak dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Atik Sibi
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, kok GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur Salembur, iya Teh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ali, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya.
6: Ya.
3: Iya
6: kan dari Jawa Barat semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Iya. Silakan, Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Warna
1: vokal,
6: suaranya. Apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
0: apa
1: suaranya.
0: Oh,
6: iya. Bukan, itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo, walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana? Apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya, Bu, nonton ya, kasih ke.
1: Iya, nonton ya Teteh ya, 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: Hatur
1: Nuhun. Ya Teteh, Hatur Nuhun.
6: Edi, Hatur Nuhun.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, Kang Yana, pertanyaannya sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak kalau, ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor.

0: untuk penonton untuk acara nanti.
1: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
2: Ada.
1: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
0: Oh di IG.
1: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
0: Terus nanti atau sukses buat Toto The Freddy.
2: Amin.
0: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian, terus
1: Mbak Betaria Sonata,
0: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Alpha Singer berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Alpha Singer. Jadi bukan Alpha Singer kalau nggak ada Yana Yulio.
1: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
0: Beda lagi.
3: Iya.
0: Vibrasinya itu yang cakep saya.
3: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
0: Terjadi.
3: Duh, memang
0: warna suara
3: suaranya khas banget Bang Kang Yana ini.
0: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yana gitu aja pertanyaannya.
3: Oke, siap.
0: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Eva Singer tanpa Yana Julio ya bukan Eva Singer katanya. Gimana Kang?
4: Alpha Singers tanpa Yana Julio adalah Alpha Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya Alpha Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Alpha. Ya, jadi sebenarnya Alpha itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Alpha Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Alpha Singer. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
4: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Aha. Gitu. Dan saya minta izin kepada Alpha untuk nyanyi solo gitu. Dan Alpha mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Alpha Singers. Yeah.
1: Oke.
4: Okay. Nah, kalaupun saya nggak ada, Alpha Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
3: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
2: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya boleh.
1: Siap, kita dengerin. Kita dengerin karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Hah? Oh, serius? Iya, iya. Oh, iya. Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan.
1: Serius,
0: ya?
1: Kang? Nah. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana, mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teh.
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Waduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada
1: nanti
0: yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Tehnia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Saya
4: ini terus apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini, tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa
0: nonton nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya,
3: nanti
1: sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat
0: malam. Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Indahnya impresi ya.
1: Dari penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana, udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama
0: Dokter Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay. Pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran. Setahu saya itu.
0: Oke. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani
0: siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa
0: Oke. Okay.
2: Cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Iya. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Nah, donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Wah, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wis donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Cintamu. Salah.
0: Kan? Yang benar.
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya keren.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasih.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati teman-teman.
2: Acaranya pasti seru karena.
1: Bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa, masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: banyak dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Woy, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay,
2: dia
1: Kang.
2: Saya gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap, Kang.
0: Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
5: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dr. Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu per satu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak
0: kelas SMA 2 Bogor,
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois. Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
5: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
5: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
5: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Peter Wahid Buddha.
1: Keselak
5: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
5: Mas Yudi.
0: Salam balik.
5: Sama Mbak Ita ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
5: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
5: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
5: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan. Pan itu harganya kurang lebih 1,1
0: langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
5: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti di kulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
5: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dr. Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap,
1: gak berasa
0: kalau begitu.
1: Loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
5: Okay. 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak. Dan dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dan sebelum berpisah, pendengar, mewakili rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Loli, operator teknik Bung Esra, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Iya, PTKR masih dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Buddha yang kami hadirkan untuk Anda. Nuansa lagu-lagu religi Hindu dalam program Lentera Hati Kita untuk edisi pagi ini, PTKR 17 September 2026. Dengan nuansa lagu-lagu religi yang kami hadirkan dari nuansa lagu-lagu Hindu, khusus bagi pendengar bersama umat Hindu yang mendengarkan siaran kami di pagi ini. Masih dengan nuansa lagu-lagu Hindu kami hadirkan hingga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti kembali penyampaian warta berita daerah dengan rangkaian buletin daerah berita pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pukul 5 lebih 33 menit, Anda bersama kami yang bertugas, saya Peburdan, dan juga ada rekan operator yang bertugas pagi ini, ada Bung Fakri Abbas, terus menemani Anda di pagi ini.

Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.

0: 101.1
1: Yo,

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

Iya, pada karena nuansa langgeng adalah logo religi religi Hindu. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Pada karena, iya, berbagai nuansa dalam program Lentera Hati Hindu. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita nantikan bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, biar menyampaikan buletin pagi edisi Rabu. Ya, maksud kami edisi Kamis 17 September 2026. Adapun topik utama buletin pagi diantaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026 di Biak Numfor. Sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus, terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan. Itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin pagi kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin pagi selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 disampaikan bersama saya, Yapi Burdak.

0: Baik, padahal kita awali berita pertama. Pemerintah daerah Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Ololuan berikut ini.
1: Biak Numfor mendukung penuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045, terutama kondisi kesehatan anak-anak di Kabupaten Biak Numfor. Dukungan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias El Mailoa atas nama Bupati saat membuka workshop evaluasi penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG yang diselenggarakan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bekerja sama UNICEF di Susbel Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026. Sakarias Mailoa mengatakan MBG merupakan program nasional dari Presiden yang dinilai sangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara khusus anak-anak Biak Numfor mengingat lebih dari 60% ke sekolah tanpa sarapan pagi. Untuk mengawal pelaksanaan program ini, Pemda Biak Numfor membentuk satuan tugas MBG yang diketuai Wakil Bupati dengan Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan melibatkan semua OPD terkait. Keterlibatan multi stakeholder seperti Dinas PU Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup dan Sosial sangat penting untuk mencegah kejadian keracunan seperti di sejumlah daerah agar tidak terjadi di Biak Numfor.
2: Pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF dan kami sangat dibantu dari UNICEF baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan maupun di bidang-bidang lainnya. Secara khusus kegiatan hari ini sangat penting. Yang kalau kita lihat persoalan-persoalan banyak yang kompak anak-anak kita yang agak sekarang lagi merebak di mana-mana tidak akan terulang. Kejadian ini tidak boleh sampai di Biak Numfor. Nah, untuk diketahui, untuk Kabupaten Biak Numfor kurang lebih ada 6 SPPG yang sudah berjalan. Tetapi yang paling inti semua terkait dengan 3T. Hasil testimoni kita, pemerintah daerah, Pak Bupati langsung cek pada waktu launching pertama di beberapa sekolah. Itu hampir semua anak-anak kita datang itu tidak sangat baik. Ini sangat mengganggu proses belajar, mengajar. Sehingga di depan untuk SPPG 3T ini sangat penting, serba. Karena kalau kota dan semua formal, itu hampir semua itu anak-anak itu orang tuanya mampu.
1: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah meminta tim dari Kementerian Kesehatan bersama Satgas MBG untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sudah berjalan di Biak Numfor mulai dari kelengkapan persyaratan sanitasi hingga keberadaan ahli gizi. Ia menegaskan evaluasi ini penting dan harus dilakukan secara profesional tanpa pertemanan atau hubungan emosional dan jika kedapatan SPPG tidak sesuai aturan, maka program MBG ini harus dihentikan demi keselamatan anak-anak. Menurut Sekda Sakarias El Mailoa, program MBG mestinya diprioritaskan ke daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal seperti di Pulau Numfor, Biak Barat, dan Biak Utara, karena anak-anak di wilayah tersebut sangat membutuhkan sarapan pagi bergizi. Workshop yang difasilitasi UNICEF dan Yayasan Jenewa ini menghadirkan tim dari Kementerian Kesehatan dan dinas instansi terkait dengan harapan menjadi forum terbuka untuk perumusan tindak lanjut sehingga program MBG berjalan lancar, aman, dan mendukung masa depan anak-anak Biak Numfor Papua menuju Indonesia Emas 2045.
0: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesional sarjana terapan dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Arini berikut ini.
3: Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesi nurse, sarjana terapan, dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026. Di Biak Numfor sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat yang terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan Biak dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan Biak. Berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 15 September 2026. Ketua Program Studi Kebidanan Biak, Selina Boseren menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian 27 mahasiswanya. Ia berharap lulusan kebidanan Biak bisa membaur dengan masyarakat dan mendapat peluang untuk mengabdikan diri melayani masyarakat.
4: Harapan kami setelah dari yudisium ini, dan mereka akan diwisuda nanti pada kurang lebih tanggal 19 Oktober, dan kemudian membaur dengan masyarakat untuk melanjutkan tugas, melaksanakan tugas di masyarakat. Harapan kami semoga lulusan kami di hari ini 27 orang itu bisa mendapatkan peluang untuk mengabdikan diri secara resmi di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang dapat penghargaan itu ada sekitar 10 orang dengan IPK cum laude.
3: Sementara itu, Ketua Program Studi Keperawatan Biak Sofian Aswar melaporkan 40 mahasiswanya telah resmi di yudisium. Ia berpesan lulusan tidak merasa cukup sampai di sini karena masih banyak tugas mulia yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kepada masyarakat.
5: Prodi Tingkat Keperawatan Biak bahwa setelah di yudisium ini bahwa mahasiswa kami tidak merasa puas pada saat hari ini karena masih banyak tugas-tugas yang mereka harus lanjutkan setelah mereka di yudisium sini, dan rencana akan dilakukan wisuda itu nanti tanggal 19 September 2026 bersamaan dengan Prodi Tingkat Kebidanan. Ya, mendapat penghargaan dari kami ada 3 orang ya dengan predikat cum laude.
3: Perwakilan lulusan Prodi Kebidanan Diana Bonsapia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh dosen. Ia berharap ke depan bisa mengabdi dan melayani masyarakat dengan ilmu yang didapat selama berkuliah.
6: Harapan kami semoga yudisium kali ini terus sudah lagi kami bisa jadi bidan-bidan yang baik, yang bertanggung jawab, bekerja teliti, bukan sampai sini saya, tapi kami bisa menjalankan tugas kami dengan baik untuk kedepannya.
3: Acara yudisium ini menjadi langkah awal bagi para lulusan untuk berkontribusi nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Riana.
7: Pemerintah Biak Numfor menggelar workshop penginputan dan pendataan orang asli Papua OAP berbasis sistem informasi orang Papua SIO Papua di Swissman Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan itu akan berlangsung hingga 19 September 2026 dengan melibatkan distrik Biak Timur, Oridek, dan Yenidori serta dihadiri para kepala distrik dari berbagai wilayah Biak Numfor. Didukung program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar dan jaringan masyarakat Papua atau Jerat Papua, diikuti sekitar 200 peserta dari 55 kampung. Pendataan ini bertujuan untuk membangun basis data OAP yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Biak Numfor yang disampaikan PLT Asin 1 Sekda Biak Numfor Simon Rumpaisum menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai landasan utama perencanaan suatu program. Bupati menilai kehadiran platform digital SIO Papua merupakan langkah yang revolusioner dan strategis untuk menjawab tantangan data kependudukan OAP.
8: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menaruh perhatian yang sangat besar terhadap validitas data kependudukan, khususnya bagi orang asli Papua. Ketepatan data adalah kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan, pembagian hak-hak dasar, serta penyaluran program afirmasi otsus agar tepat sasaran, adil, dan menyentuh langsung ke akar rumput.
7: Sementara itu, Senior Manager Program Skala Provinsi Papua Septermin Manufandu mengatakan program skala hadir untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Menurutnya, program tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah Australia yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PPN Bappenas.
9: Nah, di sini terkait dengan pendataan pendata atau penyedia data mikro mulai dari kampung berbasis SIO Papua, sistem informasi orang Papua ini, itu memang sistem informasi orang Papua itu telah menjadi semacam tools untuk menyediakan data statistik sektoral. Nah, ini yang saat ini lagi didorong di pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pendataan.
7: Turut hadir Kepala Pusdalitbang Baperida Provinsi Papua Agustinus Hartopo jelaskan bahwa pembangunan saat ini harus didukung dengan data yang baik mulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga provinsi dan nasional.
10: Data ini mulai dari distrik, kemudian kampung. Ini datanya baik. Para kader-kader inilah sebenarnya tadi ujung tombak ya. Sehingga kalau mereka berhasil mengumpulkan data yang baik, maka tentu secara simultan baik dari distrik, kemudian kabupaten, provinsi, dan nasional.
7: Pembangunan berbasis SIO Papua ini diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran mulai dari tingkat kampung hingga tingkat provinsi.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah Bia. Kita beralih untuk informasi menarik lainnya. Kapolres Biak Numfor yang baru gelar coffee morning perdana dengan masyarakat dari berbagai kalangan sebagai upaya menjaga Kamtipmas bersama. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Roni Loluan berikut ini.
1: Kapolres Biak Numfor yang baru AKBP Arjuna Wijaya SIK menggelar Coffee Morning Presisi dengan slogan Polres Biak Numfor Mamri sebagai program unggulan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga Kamtipmas. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih pada Selasa 15 September 2026 ini menjadi ajang perkenalan Kapolres baru dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, pemuda, ketua paguyuban, pemerintah daerah, dan pejabat utama Polres Biak Numfor. Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya didampingi Kasat Intelkam Ibtu Juan C. Rumsarwir SE mengatakan sebagai pejabat baru dirinya wajib meminta permisi dan dukungan dari seluruh masyarakat Biak Numfor. Ia menegaskan Coffee Morning Persisi bukan sekedar silaturahmi namun menjadi wadah sinergi antara Polri dan masyarakat untuk menyerap aspirasi, saran, masukan bahkan kritik sebagai koreksi positif demi perbaikan kinerja kepolisian. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi isu narkoba, miras, tertib lalu lintas hingga pencegahan kebakaran hutan dan lainnya, umumnya bermuara pada upaya menjaga keamanan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.
2: Berapa himbauan ke masyarakat yang terkait yang lagi terjadi di Biaknya adalah kebakaran hutan untuk sama-sama kita lakukan pencegahan. Karena pencegahan itu lebih baik kemudian yang mungkin banyak yang ada terjadi di Biak ini adalah narkoba. Kita himbau untuk sama-sama kita memberikan himbauan ke masyarakat untuk jauhi narkoba. Kalau yang ngomong polisi mungkin kurang dengar, kalau yang ngomongnya masyarakat lebih didengar. Dan terakhir, sama-sama kita jalin sinergi untuk menjaga Kamtipmas. Apabila ada anggota pelanggaran, kami silakan aja dilaporkan, kami siap akan melakukan penindakan. Kami juga menyerap aspirasi lah dalam rangka ini. Kalau kita lebih dekat, tentu aspirasi akan muncul semua. Rasanya luar biasa, kami ucapkan terima kasih ke semua yang hadir di sini menyempatkan waktunya. Bapak-bapak adat dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang mau hadir, ini satu kesempatan yang luar biasa mereka mau hadir di sini. Kita cukup merasa bangga dan merasa tersanjung lah dengan kehadiran mereka.
1: Kapolres AKBP Arjuna Wijaya menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk jika ada pelanggaran yang dilakukan anggota di lapangan untuk segera ditindaklanjuti. Kehadiran para tokoh dalam kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Kapolres dan berharap kebersamaan ini tidak berakhir di sini, namun terus terjaga demi menciptakan Biak Numfor yang aman dan damai.
0: Atlet Wadokai Dojo Kodim 1708 Biak Numfor menorehkan prestasi membanggakan dalam kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Papua 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
3: Wadokai Dojo Kodim 1708 Biak Numfor memperoleh prestasi membanggakan dalam kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Papua 2026 yang berlangsung pada 11 hingga 14 September 2026. Membawa 12 atlet binaan, kontingen Biak Numfor berhasil meraih 1 medali emas, 1 medali perak, dan 6 medali perunggu. Kejuaraan ini diikuti 421 atlet dari berbagai kelas dan kontingen setanah Papua. Meski persaingan ketat, atlet binaan Kodim 1708 Biak Numfor mampu tampil kompetitif dan mengukir prestasi gemilang. Medali emas diraih oleh Maximus Meredius David Benamen, juara 1 Komite Perorangan Junior 76 kg putra. Medali perak diraih Fadil Aryansyah Sugihartono, juara 2 Komite Perorangan Kadet 52 kg putra. Sementara untuk medali perunggu diraih Amelia Sintia Tumampa, juara 3 kata perorangan senior putri dan juara 3 komite perorangan senior 68 kg putri. Adila Rizky Pratama, juara 3 komite perorangan junior 76 kg putra. Karen Rabungan, juara 3 kata perorangan kadet putri. Gilvira Noela Pati, juara 3 komite perorangan kadet 42 kg putri. Saron Mersina Jessica Wambro, juara 3 komite perorangan junior 50 kg putri. Pelatih Wadokai Dojo Sensei Slamet Suhardi menyampaikan kebanggaannya atas capaian para atlet. Ia menegaskan pembinaan akan terus diperketat dan akan melakukan evaluasi kekurangan dan terus berlatih secara intensif untuk selanjutnya persiapan di bulan November akan mengikuti kejuaraan Uncen Open Dies Natalis.
4: Atlet kami dari Wadokai Dojo Kodim 1708 Biak Numfor, kami berangkat dengan 12 atlet dan berhasil membawa pulang medali 1 emas, 1 perak, dan 6 perunggu.
3: Di sisi lain, ia berharap dukungan dari pemerintah khususnya Dispora Biak Numfor semakin ditingkatkan karena selama ini para atlet mengikuti kejuaraan dengan biaya sendiri dengan dukungan penuh orang tua. Untuk itu ia berharap pihak terkait bisa melirik dan memberikan perhatian lebih agar para atlet memiliki kesempatan lebih luas untuk berprestasi.
4: Selebihnya juga kami juga berharap pemerintah dalam hal ini mungkin Dispora memperhatikan kami karena seperti biasa, seperti yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya, mereka berangkat dengan biaya sendiri dan dukungan penuh dari orang tua yang ingin melihat anak-anaknya berprestasi. Mudah-mudahan ke depan ada pihak-pihak terkait yang sudi kiranya mungkin melirik anak-anak ini dengan memberikan kesempatan lebih banyak lagi mereka untuk berprestasi.
3: Prestasi ini menjadi bukti potensi besar atlet muda Biak Numfor di kancah olahraga, sekaligus motivasi generasi muda untuk terus berjuang dan mengharumkan nama daerah.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis alias MBG, khususnya dari aspek standar gizi dan keamanan pangan. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Tri Rian.
6: Pemerintah Biak Numfor menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis, MBG khususnya dari aspek standar gizi dan keamanan pangan. Penegasan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Silmiloa saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas SDM Puskesmas dalam penerapan standar gizi dan keamanan pangan program MBG di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 16 September 2026. Dikatakan program MBG merupakan program strategis nasional yang harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Karena itu, pengawasan terhadap proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada anak-anak perlu dilakukan secara menyeluruh.
7: Tugas tanggung jawab pemerintah daerah yang kemarin-kemarin sebelumnya tidak terlalu terlibat langsung, tetapi dengan komitmen kepala Badan Gizi Nasional yang baru, pemerintah daerah bisa profesi untuk bisa melihat ini. Sehingga kegiatan peningkatan kapasitas secara khusus untuk teman-teman puskesmas, ini juga punya peran yang sama dengan teman-teman yang ada yang lain, karena menjadi ujung tombak itu ada teman-teman di puskesmas. Sehingga saya berharap teman-teman puskesmas dari Biakota dan Samova, begitu juga dari 3T, pada itu Aimando juga hadir, saya berharap bisa mengikuti ini dengan baik, dengan seksama, karena ini tujuannya sangat mulia dan tujuannya untuk generasi anak-anak kita.
6: Zakarias juga mengingatkan pengelola SPPG agar memperhatikan proses pengolahan dan distribusi makanan, termasuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap aman dan memenuhi standar gizi. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 9 SPPG yang hadir. Pemerintah daerah berharap peningkatan kapasitas tersebut dapat memperkuat peran tenaga kesehatan, khususnya petugas gizi dan sanitasi di puskesmas dalam melakukan pemantauan. Selain penguatan MBG, pemerintah juga meminta percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata.
7: Bahwa program nasional ini makan bergizi gratis ini harus sukses. Anak-anak kita harus sehat. Untuk itu proses mulai dari hulu sampai ke hilir itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa mengawal. Sekali lagi secara khusus kepada teman-teman penanggung jawab SPPG Kabupaten Biak Numfor, secara khusus teman-teman yayasan ahli gizi atau latar belakang gizi, tolong memantau ini baik-baik. Itu pengalaman itu yang kenal dampak anak-anak kita itu, karena masakannya sudah dari malam, paginya diantar basi, kena semua dampaknya. Ini tanggung jawab besar teman-teman yang ada di pengelola yang secara khusus yang ada ahli-ahli gizi atau latar belakang gizi itu harus memantau ini baik-baik, standar SOP-nya itu, semua tahapannya itu bagaimana, Begitu juga terkait dengan hal-hal lain yang menunjang kegiatan tersebut, itu harus dipersiapkan matang.
6: Pemerintah berharap seluruh pihak yang terlibat menjalankan perannya secara konsisten agar program MBK dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak di daerah ini.

Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Pagi Warta Berita Daerah Biak. Sebelum mengakhiri, kembali kami sampaikan topik utama. Pemerintah Daerah Biak Lumpur mendukung penuh program makan bergizi gratis MBG untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Poltekkes Kemenkes Jayapura melaksanakan yudisium program pendidikan profesional sarjana terapan dan diploma 3 tahun akademik 2025-2026 di Biak Lumpur. Sebanyak 67 mahasiswa dinyatakan lulus, terdiri dari 27 lulusan prodi D3 kebidanan dan 40 lulusan prodi D3 keperawatan. Pendengar, tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan untuk Anda. Dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Pi Burda mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

pagi ini. Ya, demikian sudah tadi kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi kabar berita daerah Biak yang sudah kita ikuti. Ya, penyampaian warta berita nanti akan kami hadirkan kembali untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Ya, dan rangkaian berita dari Pro 3 Jakarta terus menemani Anda untuk edisi pagi ini, pendengar. Edisi Kamis, tepatnya di 17 September 2026. Ya, untuk Anda juga menjalankan aktivitas di pagi ini untuk semua pekerja dan juga rekan-rekan adik-adik pelajar yang tengah menjalankan aktivitas kembali dengan semua rutinitas sekolah. Iya, yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 tetap berhati-hati seperjalanan Anda. Pastikan juga untuk setiap kendaraan yang Anda gunakan, Anda tumpangi dalam kondisi aman. Jangan lupa untuk menggunakan atribut kendaraan. Dan pastikan juga untuk setiap kendaraan yang Anda lewati, Anda lalui, jalan-jalan manapun, patuhi setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kita nanti juga akan ikuti laporan lalu lintas nanti sesaat dari rekan-rekan Satlantas Polres Biak Pemfor seperti apa. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Radio Biak dan berbagai informasi ragam acara Share Pro 1 terus kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi layanan masyarakat pagi ini dapat kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami harapkan Anda tetap menyimak, mengikuti siaran kami di sepanjang pagi ini. Edisi hari ke-17 di bulan September 2026, nuansa Kamis untuk semua. Ya, dengan semangat masih menemani Anda di pagi ini, pendengar, dengan beragam aktivitas. Anda yang berprofesi sebagai ASN, pekerja BUMN, atau juga Anda yang tengah menjalankan aktivitas dari pagi, para pedagang kita yang tengah bergegas menuju ke tempat-tempat usahanya, baik bapak-bapak di pasar, dengan semangat juga terus menemani Anda di sepanjang pagi ini. Semoga apa yang menjadi tujuan aktivitas Anda sebagai capaian target kerja Anda di hari ini semua dapat berjalan lancar sesuai dengan fokus kerja Anda di sepanjang hari ini, dengan raihan rezeki berkah dalam, amin ya. Ya, menemani Anda pendengar masih dan beragam informasi berbagai acara Share Pro 1. Nuansa hiburan dengan semangat pagi terus mengawali kebersamaan kita di pagi ini. Hingga tepat pukul 6 nanti, pukul 7 maksud kami, kita akan simak kembali penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

Iya, satu dari Audi featuring Nindi Ola ya. Dan untuk sahabat hadir menemani Anda pendengar, tidak terasa waktu terus bergulir. Pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, tetap bersama kami Pro 1 Rari Biak. Sesaat kami akan ajak Anda, kita kembali menyimak penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta. Untuk edisi hari ini pendengar, edisi Kamis 17 September 2026. Ya, semangat masih menemani Anda di sepanjang pagi ini. Anda yang menjalankan segala rutinitas pagi dengan beragam aktivitas kesibukan Anda sesuai dengan tugas profesi masing-masing. Ya, semangat menjalankan aktivitas Anda di sepanjang edisi pagi ini pendengar, 17 September 2026. Saya juga sampaikan untuk Anda, nanti pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, selepas penyampaian warta berita, kembali akan hadirkan berbagai informasi terupdate menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini, edisi Kamis 17 September 2026. Anda yang menjalankan aktivitas sekali lagi, baik para pekerja atau mungkin juga Anda yang bersiap bergegas dengan segala kesibukan apapun yang Anda laksanakan, tengah berjibaku dan aktivitas lainnya, ya lebih berhati-hati sepanjang perjalanan Anda hingga tiba di tempat tujuan dengan aman, selamat, dan sentosa. Pastikan juga untuk setiap kendaraan yang Anda tumpangi, Anda gunakan dalam kondisi yang baik. Patuhi juga setiap peraturan lintas yang ada hingga tiba di tempat dengan aman selalu. Ya, pendengar, kita langsung saja bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian kabar berita dari Pro 3 tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Menko Pangan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Sementara pemberian MBG di Kota Palangkaraya dihentikan selama PJJ akibat karhutlah.

PBB juga merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak dari konflik besar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah membuka posko pengaduan bagi para konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Hal tersebut adalah untuk menampung keluhan konsumen yang merasa dirugikan akibat produk tidak sesuai dengan klaim. Kita ke luar negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merilis Global Risk Report 2026 yang melaporkan dampak konflik besar. PBB juga menilai bahwa perang berskala besar semakin dipandang sebagai resiko global yang diperkirakan berpotensi terjadi. Kita ke informasi olahraga, Sekjen Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC Datuk Sri Winsor John mendorong penguatan ekosistem sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Ekosistem kuat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sepak bola sekaligus membangun industri olahraga nasional. Selanjutnya kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan yang menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara-negara lain. Femi Asiovani melaporkan informasi lengkapnya.
1: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
2: Sekarang memang kita swasembada, tetapi lambat laun kalau kita tidak siap manajemennya teknologinya kita ketinggalan. Saya ambil contoh, negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula ongkosnya cuma 3.800. Kita 14.000 karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari, beda kan? Beda nggak?
1: Sementara PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
3: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani, kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi, pangan, peternakan, teknik, manajemen, digitalisasi, logistik, keuangan dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah Riau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi Riau pangan atas kehadiran dan pertanian perhatian yang diberikan kepada Provinsi Riau.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur menunjukkan hasil yang melimpah, di mana pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat dukungan irigasi dalam menjaga produktivitas pertanian. Kita akan bergabung bersama Farin Regi untuk menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan, hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
5: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
4: Marmin, petani bawang merah Desa Truni, mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
6: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah. Pokoknya stabil.
7: Stabil.
6: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
7: Dari sisi apanya, Pak?
6: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
8: itu, menjualkan
6: bawang. Ya, untuk memasarkan bawang, bawangnya.
4: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Reki melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Gubernur Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan beras, tepung, dan minyak goreng kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Petuk Ketimpun yang merupakan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan serta mulai mengeluhkan gangguan pernafasan. Edi Suroso yang menyampaikan informasinya.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas.
2: Warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah mengeluhkan gangguan kesehatan akibat paparan asap. Salah seorang warga Petuk Ketimpun, Fatimah, mengaku mengalami sesak napas dan berharap pemerintah dapat menyediakan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat terdampak. Warga berharap pengobatan dapat diberikan secara rutin setidaknya 1 hingga 2 minggu sekali. Menurutnya pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, terutama untuk membantu anak-anak dan orang tua yang mengalami gangguan pernapasan akibat kondisi kabut asap parah, khususnya bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap.
1: Pengobatan gratis, minta kasihan anak-anak sama orang tua, sesak napas. Kalau bisa, pengobatannya 1 minggu atau 2 minggu sekali.
3: Bantuan masker ada, Bu?
1: Belum ada. Bahkan bisa.
3: Oke. Ada bantuan ini apa yang Ibu rasakan? Yang Ibu rasakan apa? Senang atau gimana?
1: Kalau kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Asia Sabran.
2: Di sisi lain, warga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak karhutla. Warga berharap pemerintah terus hadir tidak hanya dalam penanganan kesehatan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran memberikan semangat kepada warga yang terdampak karhutla agar tetap kuat menghadapi kondisi tersebut. Ia menyampaikan bahwa menghadapi situasi karhutla merupakan tugas bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
4: Kita harus hadir tentang pendidikan, tentang kesehatan lah. Pendidikan kalau ada anak bobian, anak SMA sederajat mau kuliah, asal apa namanya berhak menerima, dipastikan dapat lah. Dipastikan dapat. Itu kewajiban gubernur lah. Lalu terima kasih, kita saling mendoakan. Kita doakan juga untuk Pak Presiden Republik Indonesia. Kali belum hadir karena perintah beliau. Harus menyapa masyarakat, lihat situasi masyarakat yang ada ya kan. Maha Esa, Allah SWT tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yang penting lu minta semangat, semangat lah. Tugas kita menghadapi situasi karhutla bencana ini tugas kita semua. Tugas semua elemen masyarakat lah.
2: Agus Tiar juga mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam menghadapi dampak karhutla. Menurutnya pemerintah terus berupaya hadir dan menyapa masyarakat untuk melihat secara langsung kondisi yang dihadapi warga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penanganan bencana. Edi Suroso melaporkan.
0: Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan, maka pemberian makan bergizi gratis kepada siswa di Kota Palangkaraya dihentikan sementara. Aga Jaya Bijaksana yang akan menyampaikan laporan lengkapnya.
5: Untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas.
6: Program makan bergizi gratis atau MBG di Palangkaraya dihentikan sementara selama siswa menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya, Musmar Madi, kepada RRI mengatakan penghentian MBG dilakukan karena siswa tidak lagi melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah akibat kondisi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya selama PJJ berlangsung, siswa mengikuti proses belajar dari rumah sehingga dikhawatirkan MBG tidak termakan karena tidak ada orang tua yang mengambil ke sekolah. Ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan anak selama kabut asap, termasuk memastikan kebutuhan makanan bergizi dan membatasi aktivitas anak di luar rumah.
5: Untuk sementara, Mas, selama kegiatan PJJ ini kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak SPPG, terutama SPPG 4 Bukit Tunggal untuk kegiatan MBG selama PJJ ini sementara ditiadakan, Mas, karena mengingat anak-anak kan belajar di rumah. Ada awal-awal kemarin ada kita sempat mau satu kali rasanya itu MBG tetap dibagikan.
6: Sementara itu salah satu orang tua siswa, Rendik Andika, tidak mempermasalahkan tidak diberikannya MBG kepada siswa saat pelaksanaan PJJ karena menghindari tidak termakannya MBG oleh siswa.
7: Beberapa hari ya, beberapa waktu yang lalu PJJ dan lain-lain, karena PJJ sebenarnya juga kurang efektif karena beberapa kendala kemarin pas PJJ, baik itu kendala soal waktu belajar yang sebentar di yang lainnya juga kondisi ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat itu sih. Ada kekhawatiran juga lah, masih meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
6: Rendik pun berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali normal dan program MBG bagi para siswa dapat dilaksanakan seperti sebelumnya.
8: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Informasinya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
9: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
0: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
10: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
0: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita bergeser ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disebut TMII. Kini terus memperkuat dorongan di sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Informasi lengkapnya ada Yurika Fitri di sana.
1: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
2: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
1: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
3: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
1: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta Fakultas Teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masuk ke informasi terakhir, kali ini kereta api menjadi moda transportasi favorit publik di Yogyakarta dan tampak dari pertumbuhan signifikan penumpang kereta di semester pertama tahun ini. Rosihan Anwar yang menyampaikan informasinya.
4: 2007 tentang perkembangan bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta.
5: Moda transportasi kereta api kembali menjadi favorit publik untuk melakukan perjalanan dari dan menuju Yogyakarta. Hal itu tampak pada trafik penumpang di bulan Agustus kemarin yang mencapai 1.264.608 orang pelanggan. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, untuk volume penumpang dari Januari hingga Agustus 2026, kenaikan penumpang bahkan mencapai sekitar 8% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
6: Ya, untuk peningkatan volume angkutan penumpang di KAI 26 Yogyakarta pada periode Januari hingga Agustus 2026, KAI 26 mencatat sudah melayani total sebanyak 9,5 juta penumpang. Angka ini meningkat sebesar 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2026 yang melayani total sebanyak 8,8 juta penumpang.
5: Sementara itu, faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan volume penumpang, Feni Novida Saragih menyebutkan, diantaranya disebabkan karena peningkatan performa dan layanan bagi para penumpang.
6: Peningkatan volume ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu permajaan sarana kereta api yang semakin nyaman. Kedua, on-time performance atau ketepatan waktu perjalanan kereta api. Kemudian ada peningkatan keselamatan, kemudahan dalam mengakses tiket, kemudahan layanan perjalanan kereta api, inovasi dan digitalisasi, peningkatan fasilitas, serta adanya tematik stasiun yang ikonik. Hal ini bisa menjadi menarik perhatian ataupun keingintahuan masyarakat sehingga ingin berkunjung ke Yogyakarta.
5: Sri Pamuji, warga Purwokerto, Jawa Tengah, telah lama mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi yang terpercaya ketika membawa buah hatinya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito.
7: Purwokerto. Ini dalam rangka ini di Jogja main atau apa gitu?
8: Enggak, ini habis kontrol di Rumah Sakit Sarjito.
7: Oh gitu ya. Bu, ini kenapa milih kereta, kenapa?
8: Lebih cepat, enak, nggak ada macet.
5: Menurut catatan Daop 6 Yogyakarta pada bulan Agustus saja ada sebanyak 1.264.608 orang penumpang yang menggunakan kereta dengan rincian 635.828 penumpang berangkat dan 628.708 penumpang yang datang di berbagai stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
0: Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, tapi pastikan Anda terus bersama dan baru saja dibuka Indonesia Menyapa Pagi, spesial untuk menyampaikan informasi-informasi untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 81 tahun RRI bukan sekedar angka. Ini adalah perjalanan panjang menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dari gelombang radio hingga ruang digital, RRI terus hadir mengikuti perubahan zaman, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, dan menjaga ruang bagi beragam suara Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era digital, RRI tidak boleh hanya menjadi pendengar zaman. RRI harus terus bergerak, beradaptasi, dan menjadi bagian dari perubahan. Dari tanah Papua, RRI Biak berkomitmen untuk terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan relevan, sekaligus membawa suara masyarakat Papua menjadi bagian dari suara Indonesia. Karena setiap suara memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki arti bagi Indonesia. Saya Isnardi, Kepala RRI Biak, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Mari terus jaga suara bangsa. RRI.

0: berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda tengah bersama kami Pro Satu Arabia. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami Pro Satu Arabia. Ya, tepat pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi dan juga program siaran kami terus hadir menyapa dan menemani Anda dalam beragam aktivitas yang Anda laksanakan juga di sepanjang edisi pagi ini. Edisi Kamis ya, 17 September 2026. Iya, bagi pendengar juga yang menyimak, mengikuti, mendengarkan siaran Pro 1, berbagai informasi terupdate akan kami hadirkan juga untuk Anda sesaat. Saya harapkan Anda tetap bersama-sama kami di Pro 1 Arabia. Anda yang mendengarkan baik melalui frekuensi 96.1 MHz atau juga Anda mendengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital, atau juga Anda yang menyimak langsung melalui RRIKO ID. Selamat pagi, dengan semangat pagi menemani Anda. Ya, untuk para pedagang juga, khusus bagi mama-mama di pasar yang tengah bersiap untuk menjalankan aktivitas pasar. Ya, kita doain bersama semoga Arni juga raya rezeki tetap ada, berkah dalam, laris manis juga untuk dagangannya. Ya, menyimak informasi terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang program Biak Pagi edisi 17 September. Sekali lagi, nuansa kami saat ini dengan berbagai program-program siaran kami. Ya, saya yang bertugas Syafi Burdam, tetap semangat menemani Anda pendengar. Selamat pagi. Salam sehat untuk Anda.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Informasi dan inspirasi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari
2: Pacak Gubernur dengan Wak Dola.
1: Danantara untuk membantu, saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
3: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau